1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
1: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
4: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kami, keluarga

0: Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah segala rasaku. Kehilanganku yang tanpa aku sadari. Tak terhitung banyaknya dosa. Tak terhitung banyaknya dosa yang ku perbuat. Berikanlah maafmu ya Allah. Berikanlah hidayahmu ya Allah. Berikanlah sebelum aku terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kau ucapkan alhamdulillah setelah kau bangun dari tidurmu? Pernahkah kau keluarkan zakatmu?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidi wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kami, keluarga

0: Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
1: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
2: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
0: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
3: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidi wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
1: Semoga setiap pengorban kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi

0: minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Salam Idul Adha rekan sebaya untuk edisi siar 27 Mei 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Salam Idul Adha ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan salam Idul Adha-nya rekan sebaya, beserta dengan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka dari Nyanita dengan judul Rinduku di Hari Raya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Salam Idul Adha rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Iya, dengan Bu Ana di Pusung Lama. Minal izin wal faizin Bu Ana.
1: Ya,
0: ya. Gimana keadaannya Bu Ana? Iya, minal izin wal faizin ya Bu Ana ya.
1: Ya.
0: Ini salam Idul Adha-nya buat siapa aja ini Bu Ana?
1: Buat siapa ya?
0: Buat siapa nih?
1: Buat Mona.
0: Bu Mona.
1: Mona
0: Dewi. Iya. Iya. Ada lagi?
1: Pak Syarial.
0: Iya, Pak Syarial.
1: Ya, saja lah.
0: Iya. Iya, Bu Ana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Yang tidak boleh yang agak nyeleneh atau yang intinya yang tidak boleh yang ini yang gimana ya? Yang yang mengugah hasrat lah gitu. Yang tidak pantas. Gimana? Radio bro. Ya, sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya. Sudah terputus tentunya rekan sebaya, dan nanti silakan dikonfirmasi kembali untuk Bu Ana di Pusung Lama ya. Di belakang sewaktu kita putarkan musik nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada ya. Bagi Anda yang ingin bergabung dan ingin mengirimkan salam Idul Adha-nya ya rekan sebaya, silakan bergabung di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan salam Idul Adha-nya rekan sebaya beserta dengan lagu yang Anda pilihkan. Dan tentunya rekan sebaya akan kita putarkan semua lagu ya, kecuali lagu-lagu yang tidak pantas tentunya rekan sebaya. Dan buat Anda rekan sebaya ya, selamat hari raya Idul Adha ya. Mohon maaf lahir dan batin tentunya rekan sebaya. Baik, itu ada kesalahan selama saya menemani Anda di program lainnya dan juga selama saya menemani Anda ya tentunya di setiap harinya. Tentunya tidak lepas daripada kesalahan, baik itu dalam sikap dan lainnya ya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya ini sudah terhubung kembali ya dengan Ibu Ana di Pusung Lama. Ya, Bu Ana di Pusung Lama ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Halo, assalamualaikum. Bu Ana. Ya, sayang sekali ya. Nanti silakan dikonfirmasi kembali Bu Ana di waktu kita putarkan lagu nanti ya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0624-559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Maksumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama ya, alamat dan salam Idul Adha-nya rekan sebaya beserta dengan lagu yang Anda pilihkan tentunya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dan juga selamat malam hari raya Idul Adha ya, yang dimana keesokan harinya merupakan hari kedua ya, hari raya Idul Adha rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan bagi Anda yang siang atau tadi pagi, ya, setelah sholat Id, ya, sholat hari raya Idul Adha, sudah berkorban, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi keberkahan, ya, baik itu dalam kehidupan maupun menjadi keberkahan dalam rezeki kita rekan sebaya, dan mudah-mudahan juga dilimpahkan segala kemudahan dalam mencari rezeki tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra War, mohon maaf, ya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Salam Idul Fitri rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan salam Idul Fit Idul Adha-nya rekan sebaya, beserta dengan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya pilihkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Jamal Abdillah dengan judul Sampaikan Salamku di Hari Raya, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda juga rekan sebaya, Dayangku Intan dengan judul Senandung Hari Raya Untukmu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Salam Idul Adha. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Yus di Cunda. Pak Yus, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Iya, meskipun ini Pak Yus belum bisa berjumpa nih ya.
1: Iya.
0: Iya. Iya, betul. Ya, salam Idul Fitrinya. Idul Fitri, Idul Adha-nya Pak Yus.
1: Salam Idul Adha-nya. Salam dulu pertama buat Bang Fidaus.
0: Iya.
1: Buat Jaja, buat Yuyun, buat Kanidar,
0: iya.
1: Buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Kaira. Buat Nadir juga buat Pak Syariar, buat Nurib,
0: iya.
1: Buat Ayahdi, buat Pak Rajali.
0: Iya.
1: Bahwa Ibnu, Pak Syariar, Bunda Dewi, Ibu Mona.
0: Iya.
1: Juga siapa itu? Karnin, Jul Karnin ya.
0: Iya.
1: Dan semua lah masyarakat City FM semuanya, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lah dan batin semuanya ya.
0: Iya. Ini Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Ini penyanyinya tahu, tapi lagunya bukan lagu Hari Raya, tapi judulnya Rumoh Kaye.
0: Rumoh Kaye.
1: Ya.
0: Rumoh Kaye dari?
1: Dari siapa tu penyanyi
0: Aceh. Lagu Aceh.
1: Ya. Penyanyi awak gede juga tu.
0: Oh, ini Cun Niken ya.
1: Ya, Cun Niken ya.
0: Rumoh Kaye, baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus, nanti akan saya putarkan ya.
1: Baik, terima kasih Bang Fidaus.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra War. Citra. Ini kebiasaan nih rekan sebaya. Ya, kita di program acara Salam Idul Adha rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya, dengan Bang Jul Diman, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya Bang Jul Diman.
2: Ya, betul sekali Bang Firdaus. Begitu juga dengan Bang Jul Diman, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Iya, enggak ada salah sama Bang Jul Diman ya.
2: Saya mau maaf juga, biar kita enggak salah.
0: Iya, betul. Betul. Salam Idul Adha-nya Bang Jul Diman, silakan buat siapa aja nih?
2: Yang pertama buat Bang Firdaus ya.
0: Iya.
2: Terus buat Karida beserta keluarga. Buat Pak Yus yang ada di Cunda berusaha ya.
0: Iya.
2: Buatnya Jamal, buat Pak Syarial. Dan iya, buat semua rekan sebaya dimanapun berada yang lagi mendengarkan Radio City FM. Salam dari Bang Jul Diman.
0: Iya, ada Bang Jul Diman ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Malam hari raya.
2: Lagunya dari Haji Umar aja Bang, Macam Model Aurora.
0: Macam Model Aurora ya. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan Bang Juliman ya.
2: Oke, siap Bang Firdaus. Semangat ya. Assalamualaikum Bang Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Juliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara ya, Salam Idul Adha rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Tidak lupa-lupa kita hanturkan tentunya, karena kita tidak tahu, tentunya pasti ada kesalahan, baik itu dalam berupa perkataan ataupun bisa saja dengan suara saja yang kita keluarkan ya, bisa membuat kesalahan tentunya rekan sebaya. Tentunya mohon maaf lahir dan batin ya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Salam Idul Adha ya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0604559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxumame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan salam Idul Adha-nya rekan sebaya, beserta dengan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Muslim di Bayu. Muslim minal aizin wal faiz. Kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?

0: Iya, Kak Fani, Kak Mirna dan lainnya. Kak Yun, Kak Wia. Gimana?
1: Mana mereka?
0: Mereka lagi menata kehidupan.
1: Oh. Pernah dengar lagi suaranya.
0: Ya, mereka sedang lagi sibuk di ini. Ada kegiatan baru ya.
1: Oh.
0: Salam
1: nilai di semua buat semuanya.
0: Ya. Ya intinya untuk semua aja ya. Ya ini Muslim ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari Berge.
0: Berge judulnya?
1: Biling.
0: Gimana?
1: Biling.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Muslim, nanti akan saya putarkan ya.
1: Oke
0: ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan saya sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Salam Idul Adha rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya ya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Lia Amalia dengan judul Ibungong yang saya pilihkan untuknya Bu Ana di Pusung Lama karena Bu Ana tadi tidak sempat merequest lagu ya, saya pilihkan darinya Lia Amalia dengan judul Ibungong dan dilanjutkan dengan lagu darinya Cud Niken dengan judul Rumoh Kaye yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Junda ya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM. Anda masih di program acara.
1: Acara apa?
0: Dalam program acara Salam Idul Adha Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Salam Idul Adha, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook GDSFM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan salam Idul Adha-nya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada tentunya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada dan tentunya rekan sebaya ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya, sebentar lagi kita akan beralih program tentunya ya. Dan tidak terasa sudah di penghujung acara, saya menemani Anda di program acara Salam Idul Adha-nya rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dan tentunya rekan sebaya juga ya. Sebelum itu kita putarkan dulu dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Haji Uma dengan judul Macam Model Uroraya ya, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juliman di Darussalam, dan juga lagu darinya Bergi dengan judul Healing dan feat Syakira Al-Zuhra rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan selamat malam buat Anda yang sudah bergabung, ada dan selamat malam buat Anda yang sudah bergabung, ada Bu Ana di Busung Lama, Pak Yus di Cunda ya, dan juga Bang Juliman di Darussalam dan Muslim di Bayu. Dan tentunya selamat malam dan selamat Hari Raya Idul Adha buat Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya dimanapun anda berada, lorong amal gang baru nomor 45 ala Owe Lux Mawe. Inilah Radio Jenis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda. Selamat malam bagi rekan sebaya yang sedang mendengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau bagi rekan sebaya yang sedang mendengarkan di audio streaming www.radiojtsfm.com ya. Senang sekali bersama saya malam hari ini Bilal dan siapa?
2: Dan Firdaus yang menemani betul anda di program acara Citra Warna Special Idul Adha, Bang Bilal ya.
1: Betul sekali, Bang.
2: Dan tentunya rekan sebaya ya, dimanapun anda berada, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesilapan, kesalahan, baik itu yang baru-barusan kita lakukan ataupun yang baik itu perbuatan yang dapat menyinggung anda, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi anda yang ingin bergabung, bagaimana caranya, Pak Bila?
1: Iya, bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ke program Citra Warna Spesial Idul Adha malam hari ini ya, bisa menghubungi ke 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa menghubungi ke 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin anda pilihkan.
2: Nama, alamat, dan salam idul atau hanya apa bila?
1: Oh ya, gimana itu contoh salam idul?
2: Ya, misalnya setelah nama, alamat ya, kemudian salam idul atau hanya buat siapa aja nih, Pak Bilal? Baik itu anda yang ingin mengirimkan salamnya buat keluarga ataupun dengan kekasih ya, ataupun untuk istri yang berjauhan tentunya ya.
1: Betul.
2: Tentunya salam idul adhanya.
1: Iya, dan tentunya selamat malam paling berbahagia aja buat anda yang mungkin sedang di perjalanan ya, sedang mencari-cari angin ya, sedang melihat suasana-suasana di luar ya, sedang di jalan.
2: Yeah.
1: Hati-hati saja dan enjoy. Tapi ini Bang Nos ini jam menunjukkan pukul 10 Bang Nos ya.
2: Iya, betul. Dan tapi, tentunya Bang Bilal ya. Kita akan menemani rekan sebaya sampai dengan jam 00 waktu Indonesia Barat nantinya.
1: Iya, insyaallah.
2: Karena mungkin bagi anda yang tadi di program salam Idul Adha-nya tidak puas ya, karena cuma 1 jam Bang Bilal tadi.
1: Oh iya iya.
2: Cuma karena 1 jam ya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari Bang Bilal. Makanya 1 jam.
1: Yeah.
2: Maka anda bisa request kembali di program acara Citra Warna Spesial Idul Adha nih Bang Bilal.
1: Betul sekali.
2: Dan tentunya rekan sebaya, anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya.
1: Iya, betul sekali. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam Idul Adha-nya, kemudian lagu yang ingin anda pilihkan ya, beserta ucapannya pada usia.
2: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan
1: iya.
2: Dan gimana Bang Bilal? Kita udah memaafkan ya.
1: Iya, tapi saya belum memaafkan.
2: Kenapa? Kenapa?
1: Karena enggak, sudah saya maafkan, tapi kita harus ulang lagi karena memang tidak ikhlas sekali. Saya lihat dari raut Bang Laus ya, Bang Laus tidak merasa bersalah sedikit pun ya. Ya, atas semua yang telah dilakukan Bodos ya. Memang kalau kita hitung banyak sekali kejadiannya ya. Tapi alhamdulillah saya sudah memaafkan Bang Daus ya.
2: Nah, tapi saya tidak pernah menyakiti hati Bang Bilal kan.
1: Iya, itu menurut Bang Daus ya.
2: Ya, betul sekali rekan sebaya, dimanapun anda berada tentunya ya, di hari yang suci ini kita perlu memaaf-maafan Bang Bilal ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Bukan mempertimbangkan ego, bukan karena adanya ego sehingga kita tidak ingin memaafkan antar sesama. Contoh seperti Bang Bilal ya tadi.
1: Saya sudah maafkan.
2: Oh, sudah ya.
1: Tapi saya lihat raut wajah Bang Nus ketika meminta maaf tidak ikhlas ya. bahkan diiringi dengan kata-kata Ero kita le salah ngelu. Itu memang parah sekali. Tapi alhamdulillah saya sudah memaafkan segala dosa-dosa padaku, segala kesalahan padaku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tidak apa ya, karena kita selaku ya umat Muslim padaku ya harus saling memaafkan ya.
2: Betul betul. Nah, Bang Milal, ini bagi rekan sebaya yang ingin mengirimkan salam spesial Idul atau hanya bagi keluarga, lewat mana nih Bang Milal?
1: Iya, bagi rekan sebaya yang ingin mendengarkan lagu dan juga mengirimkan salam-salam Idul Adha, salam spesial Idul Adha, bisa melalui 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa kirimkan pesan ke inbox Facebook Citis FM Lux Mawa ya. Kirimkan pesan rekan sebaya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial Idul Adha-nya, ucapan beserta lagu yang ingin Anda pilihkan ya, Bandaus ya.
2: Betul sekali. Dan Bang Milal, kali ini kita jeda dulu dengan dua lagu yang sudah saya siapkan ya. Yang pertama lagu darinya Joel Pase dengan judul Sabu Poma ya. Yang dimana mengingatkan kita akan seorang orang, seorang ibu yang menunggu anaknya Bang Milal di hari Lebaran. Dan tentunya Bang Milal, mudah-mudahan ya kita bisa berjumpa kembali dengan orang tua kita, tentunya bukan yang sudah meninggal Pak Bilal, tapi yang berjauhan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga. Dan Bang Bilal juga dilanjutkan dengan lagu darinya Liza ya, dengan judul Jambonyo ya Bang Bilal.
1: Iya, Liza Ulia.
2: Iya, dan tentunya rekan sebaya untuk Anda selamat mendengarkan tetap di
1: Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات.
1: Radio JTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Salam Citra Warna Spesial Idul Adha, rekan sebaya. Edisi siar 27 Mei 2026, rekan sebaya. Masih bersama saya Firdaus dan Bang Bilal yang masih menemani Anda hingga usai acara, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Spesial Idul Adha, rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini, rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bu Mona di Junda. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bu Mona.
2: Iya, sama-sama, mohon maaf lahir dan batin dan segala-gala yang di ujung kaki sampai ujung rambut, mohon dimaafkan.
1: Enggak ada salah Bu Mona.
2: Mana tahu kegilapan ngomong kegilat lidahnya keluar. Ngomongnya kan gak sengaja dong.
1: Iya, betul. Gimana keadaannya Bu Mona?
2: Ini Bu Mona udah datang tamu dari tadi jam tidur ini.
1: Betul.
2: Nunggu tamu ya. Besok kita yang paling tua kan yang datang ke rumah.
1: Betul.
2: Yang tertua dalam keluarga ya.
1: Betul.
2: Tapi dah kemana aja perginya jalan-jalan?
1: Alhamdulillah ini masih banyak jadwal nih Bu Mona.
2: Udah dapat kurban hari ini.
1: Oh, alhamdulillah ada.
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Ini Bu Mona pun udah dapat juga hari ini.
1: Ya. Alhamdulillah ya.
2: Nunggu di rumah nggak kemana-mana.
1: Oh iya, betul.
2: Jalan-jalannya sampai berapa hari kita baru buka ya?
1: Iya, betul.
2: Salam. Paksa diri kan? Harus senang-senang hati saya dulu ya kan.
1: Iya, betul. Salam Idul Adha-nya Bu Mona buat siapa aja nih?
2: Ini salam Idul Adha-nya ya, semua yang kita penyiar ITSM. Semuanya dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya.
2: Kita sapa-sapa. Sampai sekarang semua yang kita penyiar ITSM. Semuanya dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya.

0: Pak Syahria.
1: Iya.
0: Bang Azhar, Bang Jun.
1: Iya.
0: Bang Ramli. Jukarnen.
1: Iya.
0: Bida.
1: Iya.
0: Dania. Ayah
1: Li. Iya.
0: Bang Nuri.
1: Iya.
0: Dan semua rakan saya, Pak Yusti Junda.
1: Iya.
0: Dan semua Abang Robi.
1: Iya.
0: Dan semua ICSS rakan saya, semua Ibu Mona bercanda-bercanda. Maafkan ya.
1: Iya.
0: Kak Indar, maaf ya lahir batin Kak Indar. Mohon maaf spesial untuk penyiar rakan sebaya Kiki FM ya.
2: Iya.
0: Kemana-mana. Nak Firdaus.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Alhamdulillah. Ada agenda tadi.
0: Kalau ya. Ada agenda susah mana-mana.
1: Iya.
0: Nanti tahu nanti dia kan. Nanti mau ke tempat nanti tahu. Ada di rumah walaupun jangan kan. Ada orang tua di rumah kan. Iya. Nanti kita kabarin ya nanti tahu ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Selamat berlebaran Idul Adha. Semoga sehat selalu. Berkah umumnya.
2: Amin.
1: Amin. Iya. Bu Ona.
0: Lagunya
1: Bu Ona.
0: Lagunya tentang Oma Irama. Apa? Doa ya.
2: Roma Irama sudah diputarkan Bu Ona. Ini buat back sound.
0: Ini siapa nih
2: pikir
0: nak Bilal?
2: Iya, nak Bilal ini.
0: Bila tadi
2: enggak
0: bersuara,
2: enggak
0: mau dengar.
2: Iya.
0: Iya, Bona. Iya, mohon maaf ya bercanda-canda dengan nak Bilal ya.
2: Iya, sama-sama Bu Bona.
0: Nak Bilal datanglah ke tempat itu dengan ini nak Bidau.
2: Iya, boleh Bu Bona nanti berkoordinasi sama nak Firdaus saja. Saya ikut nak Firdaus ya. Iya. Boleh
0: insyaallah. Sama bujangan kan?
2: Iya.
0: Ada mau milih apa calonnya ada di tempat Ibu nanti. Mau mau yang putih, yang hitam, yang merah.
1: Boleh untuk nak Bilal. Boleh untuk nak Bilal.
2: Iya, Firdaus kata iya nak.
1: Iya, untuk nak Bilal boleh.
2: Iya, nak Daus juga mau nambah satu lagi katanya Bu Ona, Bang Daus.
0: Nambah satu lagi ya.
2: Itulah.
0: Sudah melekat itu namanya. Pilih satu lagi.
2: Iya, itulah Bang.
0: Nak bila satu,
2: nak bila
0: satu, biar seimbang.
2: Iya, boleh.
1: Lagunya dulu nih, Bu Ona.
0: Lagunya dulu. Lagunya Nur Hayati ya.
1: Judulnya?
2: Nur Hayati dari Ona Sutra. Baik, ditunggu Bu Ona untuk lagunya ya.
0: Terima kasih, nak bila, nak bidaru.
2: Iya, sama-sama.
0: Amin.
2: Selamat Hari Raya Bu Ona ya. Assalamualaikum.
0: Mana dia juga di Sengli ya.
2: Oh ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sudah ada Bu Ona yang baru saja bergabung Bang Daus ya, dari Cunda Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali. Iya,
2: selamat Hari Raya Idul Adha saja bagi rekan sebaya semua yang merayakannya. Dan juga selamat malam yang paling berbahagia saja ya. Bagi rekan sebaya yang mungkin di rumah atau sedang di perjalanan menuju atau sedang dalam perjalanan menuju pergi atau menuju pulang. Ya. Semoga sampai tujuan aja, semoga selamat sampai tujuan dan enjoy saja ya malam-malam
1: hari raya.
2: Iya, malam hari raya. Omong-omong Bang Daus ini, daerah Bang Daus ada lewat pawai enggak Bang Daus?

0: Kalau kami itu sudah diatur Bang Bilal. Jadi
1: enggak, ada lewat apa enggak?
0: Karena saya di pinggir jalan jadi ada.
1: Ada.
0: Nah, ini Bang Bilal. Ini bagi rekan sebaya yang ingin bergabung nih, sama sepertinya Bu Mona di Cunda ini, bagaimana nih Bang Bilal?
1: Oh iya. Bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ya. Bisa melalui 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CTSFM Lux Mawai. Ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam Idul Adha, ucapannya, beserta lagu yang ingin Anda pilihkan, Manaus ya.
0: Ya, betul
1: dan
0: sekali.
1: Dan juga ya, kali ini baru sudah ada yang memberikan pesan. Nah,
0: ya, kita bacakan dulu ya. Boleh.
1: Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Tria.
0: Oh, Bang Caniago ya, sudah lama tidak bersua ini ya.
1: Iya, dan juga selamat Hari Raya Idul Adha buat semua pendengar CITIS FM. Istimewa buat penyiar yang bertugas malam ini. Terima kasih ya.
0: Iya, Bang Caniago ini kayaknya lagu ini apabila belum ya.
1: Iya, lagunya. Boleh di
0: konfirmasi
1: untuk lagunya Bang Ferry ya. Selamat Hari Raya Idul Adha buat Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau ya.
0: Iya betul.
1: Minal aidin wal faizin aja Bang, buat Bang Ferry ya. Mungkin ada kesalahan dari kami, dari saya, mungkin dari Bang Firdaus, harap dimaafkan.
0: Iya betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat ya, mungkin ya Bang Bilal lah, karena ini waktu di studio menunjukkan pukul 22.43 menit. Ini sudah kebanyakan rekan sebaya sudah mulai tidur ini Bang Bilal.
1: Betul, betul.
0: Dan tentunya rekan sebaya tidak lupa-lupa kita ucapkan ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, segala perbuatan, ucapan ya yang mungkin dapat menyinggung Anda, tentunya rekan sebaya mohon dimaafkan ya rekan sebaya. Karena mungkin ada beberapa patah kata yang cuma sekedar keluar saja yang dapat menyinggung Anda, tentunya rekan sebaya, terutama dalam menyampaikan informasi ya Bang Bilal ya.
1: Betul sekali Bang Daus. Dan juga Bang Daus, Bang Daus tahu gak asal usul Idul Adha itu Bang Daus?
0: Gimana?
1: Iya, jadi Idul Adha itu berakar dari kisah kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, saat prosesi akan dilaksanakan Bang Daus, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai balasan atas keikhlasan dan keimanan mereka. Nah, kemudian peristiwa tersebutlah diabadikan menjadi syariat ibadah kurban yang dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah, Bang Daus. Secara bahasa, kata Id berarti kembali dan Adha berarti kurban. Sehingga Idul Adha bermakna hari raya untuk kembali berkurban, Bang Daus. Dan juga Bang Daus, memang beberapa dari kita merasakan Bang Daus ya. Dan saya sendiri merasakan bahwa kadang-kadang Hari Raya Idul Adha ini tidak lebih megah dirayakan daripada Idul Fitri. Padahal dalam filosofinya sendiri dan dari kisahnya sendiri Bang Daus, Idul Adha ini secara riwayat lebih besar Bang Daus ya.
0: Iya betul.
1: Gimana itu Bang Daus menurut Bang Daus?
0: Ya, Idul Adha itu sebenarnya Bang Bilal, Bang Bilal ini ada puasa enggak di 98 sama ini 9, sama 9 Zulhijjah?
1: Hari Arafah enggak?
0: Ya, itu kan yang membedakannya Bang Bilal. Itu juga yang membuat pahalanya luar biasa tentunya Bang Bilal. Dan juga sebenarnya di orang sebelah sana, orang Yahudi juga berpuasa, tapi di cuma satu hari mereka. Kalau kita ditambah dua hari agar membedakan.
1: Betul.
0: Ya, dengan puasa orang tersebut. Itulah yang membedakan bahwasanya puasa kita yang sangat luar biasa. Disitulah adanya pahala. Dan juga Bang Bilal ya, di bulan Zulhijjah ini ada Idul Adha ya, yang dimana kita di diwajibkan ya bagi sebagian orang untuk berkurban, Bang Bilal. Yang dimana di sana manfaatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga manfaat untuk orang sekitar kita.
1: Betul.
0: Orang-orang yang berdekatan dengan kita. Jadi di hari Idul Adha ini ya, maknanya secara harfiah, Bang Bilal, atau kebiasaan, tidak boleh ada yang bersedih di hari Idul Adha ini. Meskipun itu adalah anak yatim ataupun anak metu ya, yang tidak ada lagi orang tua. Dengan adanya kurban tersebut, mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak lain. Maka dari itu kita juga merasa harus bersyukur juga dengan adanya kurban ini ya. Semakin memperkuat ya silaturahmi, Bang Bilal ya. Kenapa bisa memperkuat ini, Bang Bilal? Katakanlah misalnya Bang Bilal di bukan Bang Bilal nih. Bang Bilal mengorbankan satu ekor kambing. Jadi pasti yang akan diberikan oleh orang-orang sekitar Bang Bilal itu. Ya, jadi orang di sekitar itu bisa saja dia belum beli daging untuk keluarganya, ya, karena itu tradisi ya tentunya, Bang Bilal. Di hari itulah dengan adanya kurban, kita bisa, yang pertama kita bisa bersedekah, yang kedua bisa membantu orang lain, Bang Bilal. Mudah-mudahan segala perbuatan kita di baik itu kurban ya, bisa bermanfaat bagi kita ya, yaitu bagi tubuh kita, dan juga bisa bermanfaat bagi harta kita, Bang Bilal.
1: Amin.
0: Mungkin insya Allah akan Allah tambahkan kembali tentunya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Dan Bang Bilal, tentunya Bang Bilal ya, bagi rekan sebaya yang ingin bergabung, gimana caranya?
1: Iya, bagi rekan sebaya yang ingin bergabung bisa melalui 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ya ke 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CDCFM Luxmawe ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam Idul Adha beserta ucapannya dan juga lagu yang ingin Anda pilihkan ya. Dan kali ini sudah ada yang berdering, Bang Daus, kita terima dulu ya.
0: Iya, betul sekali. Siapa ya, Bang Bilal ya?
1: Iya, cari tahu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Yus nih.
1: Oh, Pak Yus di Cunda ya?
2: Iya,
1: Pak Yus. Bagaimana kabarnya, Pak Yus?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin, Pak Yus ya. Selamat Hari Raya Idul Adha saja buat Pak Yus ya.
0: Iya, Pak Yus, salam Idul Adha-nya buat siapa aja ini?
2: Salam Idul Adha-nya. Yang pertama lu buat Bang Pidau sama Bang Bilal ya. Dan semualah rekan-rekan semuanya, radio, TV, FM semuanya ya. Hari Raya Idul Adha semuanya.
1: Iya, Pak Yus. Pak Yus mau mendengarkan lagu dari siapa nih, Pak Yus?
2: Lagu dari Rita Sugiyato aja.
1: Iya, dengan
2: Cincin Permata Biru.
1: Cincin Permata Biru. Baik, ditunggu untuk lagunya Pak Yus ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baru saja ada yang bergabung Pak Yus di Cunda ya. Selamat Hari Raya Idul Adha saja buat Pak Yus ya. Minal aidin wal faizin ya. Dan juga bagi rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus dan Bu Mona dan juga Bang Ferry Caniago, bisa ke 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam Idul Adha beserta ucapannya dan juga lagu yang ingin Anda pilihkan ya, Bang Daus ya.
0: Iya, dan kali ini Bang Bilal sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini, Bang Bilal ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, menghubungkan kembali ya melalui WhatsApp ya tentunya. Silahkan dicoba kembali Bang, ini siapa ya? Sepertinya ini Bang Zulkarnain di Pirak Timung ya, Bang Bilal ya. Yeah. Silahkan dicoba kembali tentunya, dan setelah lagu ini ya Bang Bilal, karena kali ini sudah kita siapkan dua lagu untuknya rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Ona Sutra dengan judul Kembalilah Nur Hayati. Yang sudah dipilihkan oleh siapa tadi Bang Bilal?
1: Ona Sutra oleh Nyabuk Bona ya.
0: Ya, dan dilanjutkan dengan lagu yang kita pilihkan untuknya Bang Ferry ya, di Riau ya, di Kuantan Riau.
1: Iya, yeah, betul-betul.
0: Dan yaitu lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Tamsi. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik
1: hanya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا.
1: 94.4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Special Idul Adha Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda dan juga ditemani oleh Bang Bilal ya, yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya ya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Spesial Idul Adha di edisi siar Rabu 27 Mei 2026 Rekan Sebaya, bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan salam Idul Adha-nya Rekan Sebaya, beserta dengan lagu yang Anda pilihkan tentunya Rekan Sebaya.

0: الحمد
1: والنعمة
0: والنعمة
1: لك والملك
0: لك والملك.
2: Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan juga selamat hari raya Idul Adha rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di hari atau di bulan Zulhijjah ini ya rekan sebaya, banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita jalankan rekan sebaya, mulai daripada kita memperbanyak zikir dan juga kita bisa menambah ya dengan cara kita berkurban Bang Bilal ya. Dan juga kita juga bisa bersedekah di bulan Zulhijjah ini Bang Bilal. Dan tentunya Bang Bilal di malam ini ya, tentunya kita akan menemani rekan sebaya sampai dengan jam berapa nih Bang Bilal?
3: Sampai dengan jam 00 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya di bulan Zulhijjah ini ya, kita bisa melakukan amalan, yaitu dengan memperbanyak zikir dan takbir Bang Bilal.
3: Gimana?
2: Di antaranya ada takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih rekan sebaya.
3: Gimana itu contohnya Bang Ustaz? Tahlil, apa tadi Benes?
2: Ada takbir ya, itu takbir seperti.
3: Ya takbir kita tahu, takbir, tasbih kita tahu. Tapi apa tadi?
2: Ada tahmid ya.
3: Tahmid.
2: Yang pertama dulu ini ada takbir Bang Bilal, itu memperbanyak dengan kata
3: betul,
2: Allah Akbar.
3: Itu
2: Allah Akbar.
3: Ya, itu sudah kita.
2: Tahlil, la ilaha illallah. Kemudian ada tahmid, ada alhamdulillah. Dan dilanjutkan dengan tasbih Bang Bilal, subhanallah. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat-Nya.
3: Betul sekali, ya. Ya.
2: Dan tentunya rekan sebaya ya, di keesokan harinya juga Anda ya bisa berkurban tentunya ya. Karena untuk berkurban itu di 10 Zulhijjah, dan juga dilanjutkan dengan hari-hari tasyrik, yaitu di 10, 11 hingga 13 Zulhijjah Bang Bilal ya. Dan tentunya rekan sebaya, di bulan Zulhijjah juga kita dituntut untuk berhaji bagi yang mampu Bang Bilal.
3: Betul betul betul.
2: Insyaallah kita akan berangkat ya Bang Bilal.
3: Amin amin amin amin amin.
2: Cuma belum tahu kapan Bang Bilal. Cuma insyaallah kita akan berangkat ke haji nanti.
3: Iya.
2: Kita kontekkan di sana Bang Bilal ya.
3: Iya. Bentar Bang Daus. Tadi Bang Daus menyebutkan hari tasyrik. Ya. Setelah 10 Zulhijjah. Itu gimana itu Bang Daus?
2: Iya Bang Bilal, hari tasyrik itu hari yang dilarang Bang Bilal ya.
3: Dilarang untuk apa itu Bang Daus?
2: Gimana Bang Bilal?
3: Hari tasyrik hari yang dilarang untuk apa itu Bang Daus?
2: Ya Bang Bilal, sebenarnya hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha Bang Bilal. Yaitu ada tanggal 11 Zulhijjah, 12 seperti yang sudah disebutkan tadi Bang Bilal. Dan juga ada 13 Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah, terutama di, ini Bang Bilal jangan salah dulu nih, di bulan Zulhijjah itu adalah bulan kalender Islam. Jangan
3: betul.
2: Nanti dilihat di kalender Cina.
3: Ya itu Cina.
2: Jadi lihatnya di kalender Islam Bang Bilal. Biar ada nanti. Jadi 10 Zulhijjah tahu di mana. Kalau dilihat di kalender Cina jadi enggak muncul Bang Bilal.
3: Iya betul betul.
2: Jadi lihatnya di kalender, biasanya di kalender Hijriah Masehi ada biasanya Bang Bilal ya. Biasanya ada.
3: Kalau enggak ada itu gimana Bang?
2: Di HP sekarang sudah ada.
3: Oh ya.
2: Jadi
3: ya,
2: semakin canggih ya. Iya Bang Bilal, gimana caranya bagi rekan sebaya yang ingin bergabung Bang Bilal?
3: Iya, bagi rekan sebaya yang ingin bergabung bisa melalui 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ke 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CTSFM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam Idul Adha, dan ucapannya beserta lagu yang ingin Anda pilihkan Bang Daus ya.
2: Ya betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya di keesokan harinya rekan sebaya, kita masih di hari tasyrik ya. hingga nanti ke 13 Zulhijjah nanti.
3: Iya, betul sekali, betul.
2: Dan tentunya rekan sebaya ya, untuk informasi saja, tasyrik itu berasal dari kata bahasa Arab dia. Yang artinya bahasanya gini Bang Dal, itu orang yang sedang menjemur daging. Itu emang masa-masa emang lagi potong hari-hari motong daging di sana.
3: Jadi bentar, tasyrik hari yang dilarang untuk apa Bang Nos?
2: Ya pertama tasyrik itu dilarang berpuasa, di situ tidak boleh berpuasa karena hari makan kurban ya. Dan juga Bang Bilal ya, sebagai informasi tasyrik itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menjemur atau mendendeng daging di terik matahari, yang dimana sejarahnya itu pada zaman dahulu Bang Bilal, yang ada di Arab ya, yaitu daging hewan di daging hewan kurban nih Bang Bilal. Nah itu dijemur dengan agar menjadi dendeng dan bisa diawetkan tentunya.
3: Iya, dan juga Manaus, apa saja hewan yang bisa dijadikan untuk kurban Manaus?
2: Ya betul sekali Bang Bilal, ini betul. Seperti pengajian
3: kita sharing.
2: Tapi ini cuma sekilas saja. Ya,
3: betul.
2: Yang bisa dijadikan kurban itu adalah binatang yang al-an'am, yaitu binatang yang dirawat. Itu yang pertama seperti kerbau, sapi, kambing dan
3: lembu,
2: keturunannya Bang Bilal. Jadi jangan nanti yang dikorbankan harimau itu, bisa, itu haram karena dia tidak masuk ke binatang al-an'am yang terpisah daripada yang namanya dia tidak berkuku Bang Bilal ya, atau bukan binatang buas lah. Dan juga kemarin Bang Bilal ada fatwa tentang MUI ya, yang menjelaskan juga sempat kita bacakan beritanya Bang Bilal, yang menjelaskan bahwasanya bagaimana sih hukum tentang kurban yang hasil rekayasa kinetik nih Bang Bilal. Kan ini baru-baru ini Bang Bilal berdasarkan fatwa MUI yang menyampaikan bahwasanya itu bisa asalkan jangan dikawinkan dengan binatang yang haram, yang tidak dibolehkan. Misalnya kalau dikawinkan dengan lembu, sapi dengan sapi, itu bisa ya, karena masih sejenis gitu Bang Bilal. Jadi dengan adanya fatwa tersebut mudah-mudahan bisa mengarahkan kita Bang Bilal ya.
3: Iya betul.
2: Jangan
3: betul,
2: sampai
3: betul,
2: nanti betul. Harimau kita kurbankan.
3: Oh man, jangan.
2: Iya betul sekali. Dan tentunya rekan supaya di mana-mana Anda berada ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita masih terima sekitaran 3 penelpon lagi ya Bang Bilal ya.
3: Iya betul Wanus.
2: Sebelum kita closing. Dan berbicara hari Raya Idul Adha nih Bang Bilal ya. Bang Bilal kemana saja nih Bang Bilal?
3: Saya jujur kalau tadi saya memang minim sekali keluar rumah.
2: Oh berarti nggak silaturahmi?
3: Silaturahmi tetap. Begini, silaturahmi tetap Bang Lawson. Dan juga seperti yang sudah kita bicarakan jauh-jauh hari di program topik Ramadan ya. Ada sehingga saya bilang bahwa manajemen ini Manaus, saya kelola bagi-bagian waktunya. Ada yang waktu full di rumah kan, ada ataupun host, ada juga waktu untuk bersilaturahmi.
2: Iya.
3: Kalau tadi jadwalnya emang jadwal
2: padat.
3: Enggak, jadwal di rumah emang.
2: Oh.
3: Nah, jadi saya menunggu tamu.
2: Banyak tamu ya.
3: Kalau orang di depan ya apa salahnya kan, enggak jauh
2: betul,
3: juga kan.
2: Betul.
3: Kita pergi misalnya di samping di depan ya.
2: Berarti ini Bang Bilal keesokan harinya ini ada open house enggak?
3: Saya kurang tahu atau saya terlihat karena tadi berhubung juga cuaca panas sekali bonus luar biasa ya, jadi saya belum tahu open house atau tidak. Kadang mungkin juga saya besok ke kadang ziarah kan besok kan, atau gimana kan. Bonus gimana besok, ada open house atau enggak ini?
2: Ya seperti biasanya di hari raya kedua itu kan ke kuburan Bang Bilal. Jadi kita juga kan ada sebagian yang sudah ditinggalkan oleh keluarga, jadi kita harus menjenguknya. Ini Bang Bilal juga sebagai informasi saja ya, di dalam kita taklim ya menjelaskan bahwasanya itu salah satu cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada itu. Bagi laki-laki nih, babila. Itu minimal itu di tiap hari Jumat itu ke kuburan orang tuanya. Itu baik itu baca zikir, Al-Qur'an, niatkan pahala kepada orang tua. Itu cara salah satunya berbakti apabila kita emang bahasanya kurang berbakti ya kepada orang tua. Jadi tiap hari Jumat kita kunjungi orang tua
3: nih,
2: atau ziarah lah gitu.
3: Betul, betul. Itu berarti hari kedua, jadwal hari kedua Bang Naus. Ya, kalau hari ketiga berarti open house Bang Naus.
2: Saya sih karena kemungkinan nanti siaran ya Pak Bilal ya.
3: Tapi Bang Naus WA saya open house katanya.
2: Insyaallah kalau emang ada waktu nanti kita lihat ya.
3: Iya, boleh boleh boleh
2: ya. Ya, betul sekali Pak Bilal. Dan
3: ya, kita jeda dulu Bang Naus ya.
2: Boleh boleh boleh. Dan kali ini rekan semuanya, sudah kami siapkan dua lagu untuknya Anda. Yang pertama lagu dari Rita Sugiarto yang sudah dipilihkan oleh
3: Rita Sugiarto, yang telah dipilihkan tadi oleh Pak Ius
2: di Junda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Hijau Daun dengan judul Bunda, yang saya pilihkan untuk Anda rekan semuanya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap di Citus FM,
3: Citra Multisuara
2: yang terbaik hanya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidi wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: Radio Citizens FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Spesial Idul Adha Rekan Sebaya, bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda, dan juga rekan saya ada
2: Bilal,
1: ya, yang masih menemani Anda hingga usai acara, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat.
2: Betul,
1: nantinya,
2: Rekan betul,
1: Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, ya, dimanapun Anda berada, yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam dan juga selamat istirahat saja buat Anda Rekan Sebaya, ya, Pak Milal, ya. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Spesial Idul Adha, bagaimana caranya, Pak Milal?
2: Iya, bagi Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Spesial Idul Adha malam hari ini, bisa ke 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga Rekan Sebaya bisa bergabung ke 0851 0602 4559 untuk live dan SMSnya. Dan juga Rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citra FM Lusmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial Indonesia. 0851 0602 4559 untuk live dan SMSnya. Dan juga Rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citra FM Lusmawe. Kirimkan pesan

0: Dan tentunya rekan sebaya, selamat istirahat saja buat Anda ya. Dan juga selamat Hari Raya Idul Adha rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Spesial Idul Adha ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Ini gimana Pak Bilal? Sudah mulai kelihatan ini ngantuknya ya?
1: Iya, karena memang tadi siang aktivitasnya lumayan luar biasa. Uh-huh. Ya, juga didukung cuaca yang panas, jadi memang sangat melelahkan sekali panas ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, betul.
0: Lemas sekali,
1: lemas, super lemas memang. Apalagi kopi, kopi bukan kopi saring ya malam ini ya.
0: Iya betul sekali. Dan tentunya rekan sebaya, selamat istirahat saja buat Anda, yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan ya dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Apache dengan Apache feat Maimun Munzir ya.
1: Maimun Munzir
0: dengan judul Si Gantang Sira.
1: Oh iya, iya.
0: Dan dilanjutkan dengan lagu yang juga saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Imam John dengan judul lagu Silaturahmi, Bang Bilal ya.
1: Iya betul.
0: Karena kali ini juga berkaitan dengan momen Hari Raya Idul Adha nih Bang Bilal ya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM,
1: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio Citis FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji.
1: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Special Idul Adha ya Bang Bilal ya.
2: Ya betul sekali. Dan bagi rekan sebaya yang ingin bergabung masih, oh ya ya, ada juga ya. Memang malam ini memang bawaannya ini kita tidur Bang Ros ya. Nah, karena saya ngantuk atau memang ini enak sekali buat tidur.
1: Iya betul sekali. Dan Bang Bilal, tidak terasa hampir 2 jam ya.
2: Betul.
1: Kita menemani rekan sebaya di program acara Citra Warna Special Idul Adha Bang Bilal ya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.56 menit ya. Sudah saatnya kita pamit undur diri dari program acara Citra Warna Special Idul Adha Bang Bilal ya.
2: Betul sekali Bang Naus.
1: Dan tentunya selamat malam saja dan selamat istirahat saja buat Anda yang tentunya sudah bergabung ya di program acara Citra Warna Special Idul Adha Bang Bilal.
2: Betul
1: ya.
2: Ada Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau, kemudian ada Bu Mona di Cunda, ada Pak Yus di Cunda, dan juga ya.
1: Dan tentunya dan juga buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com rekan sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama kami temani Anda di program acara Citra Warna edisi Idul Adha tentunya rekan sebaya. Atau lebih tepatnya Citra Warna Special Idul Adha Bang Bilal ya. Dan rekan sebaya, sudah saya siapkan satu lagu sekaligus lagu perpisahan darinya Rafli dengan judul Bumo ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan saya Ferdaus yang bertugas,
2: dan saya Bilal
1: pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.